0: Bom, bom, bom. All right. Yang mana lagi, Sam?
1: Yang mana lagi, Sam? Dari seperti itu. Barangkali mana lagi, Sam? Mami, nanti. Negatif, wait, what? Bye-bye. Mau nani?
0: Mau nani?